0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuitare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm mayan
3: igdesheni naritolo shulema etashama nenyora sambur oichamus lembaringo esula tele kipya nenyora kajado neti jenga yenaro
2: eremaya
3: ashamu ye oisabeke yuokine maila pate nebo
2: mayan fm

0: boya kandarana. Ai ta sheya babalang sida. Tanga boya na she Jehova. Shona lengang kayang subana. Ashona lengwa laitoria. Ashona lenga monda sheye de yo. Ashona lenga monda sheye dang galang. Na dang karno laitoria ni yeso. Ebenesa tanga boya na she. Oh tanga boya na shankai. Tanga mwe na shola itoria ni subara. Tanga mwe na shanka ya magalani. Ila bagi nye yogi yang kai gangkai. Kila bagi nye yogi yang kai Jehova. Inda she ya wala ribo nila. Immanuel gire nye yoga she. Elisha dai gire nye yoga she. Jehova Shabbat gire nye yoga she. Elohim gire nye yoga she. Angkaya ngandara si gire nye yoga she. Olo rencol ya kangi rejo yoga se na rang karno la iroya ni yesu tanga bua na sema lengang kaya na sema ingwal tau jalan rejo le langkai embu gor gere belangkai bina boti kita mongun tena ma bola iroya ni odi yang kalang jona israel le tana kati tena me tabola iroya ni odi yang kalang Nagara be adu magino yol tunga nagilu nore. Anade roi jorie yon ninche yo kinchu. Nagara be yubi be ngore nye ti alo yok. Ala iruria ni yuta shere yok. Edwi jorie yo kinchu Jehova munda sha gwelang kalang. Nare ankarno la iruria ni la Yesu Kristo. Wala iruri ya nenda shoyi ya kuala lang. Nenda shoyi ya kuala lang kalang Jehova. Elwe ijo yotoki. Amo enda shoyi ya rencho lang Jehova. Na rengkarno la iruri ya ni Yesu. Kengeda yo rengkara kini ye Jehova. Kinji agi no na iyanke sesare siyo ni yankai. Wala iruri ya ni kinji agi no iyanke siso. Kibwa gui yo rena agenya. Kiranya gi yogi yang kai sungguh yori langida. Kibwa gui yogi yola itori yani. Kiranya gi yogi yang kai yang sungguh yori langida. Kibolu yongkuru yang dan asya Allah itori yani. Nara yang karno Allah itori yani la Yesu Kristo. Ada yang toi wayang. Nara yang karno Allah itori yani Yesu. Kenana yosho ke Jehova. Oh tanga mwe na asya Allah itori yani. Tanga mwe na asya Jehova jairi. Asaba jere nemerabo la iroria ni ode angkalang. Oh, njo nara ra Israel le jode makata. Te nemerabo la iroria ni ode angkalang. Makara be adu magino yol dungana glunore. Anade ro jodie nincho yokincho. Makara be yibi be ngore nyet yallo yok. Anare voro ye yogo la irra lankare. Anare misye yoga ankare. Anare malo bir lankare sumara yoga. Mesis yo la idoriani. Amwe runi nye shoyo yogo maro liwane unwes. Nare shogi, narare shogi, nare shara. Ola la lenye. Nje lio vishana kila nyishwere yoga ne moro nyire lo reshet lo la reshoni erigilo reshet megala nyishwere yok ediere ro ranga dua enkarno la iroriani la ninyo ro bera kever wenkop ashema lengo la iroriani sidai ashema lengo ntoi woyo ashema lengo monda shelan kalanga kai Ashema lenga monda shoro ngoizo yang Jehova. Ashema lenga monda shoro yalo leloro oda goro de yalo yok Jehova. Eru yang ka incha ngore ncha na ibibe ijo yoko la itoriani. Wala itoriani eru yegra irodi darmanga ti tiyalo yo Jehova. Eru yesu nori yolo benyo la rabal. Eri janga lelo glunore yoko la rabal. Jehova kage enda shoye Jehova dan kalang. mai rayan kai ne mi rayan kere nyanag rayan kai ne mi raya yo kai ragin kai kito rok yo le menos sencha la nang jehova anga mu ya na sho lai toria ni aran nyedi alo le lo resha jehova enda shage ya guankal nda ba sha yo resha da jehova loro luagi megi yo la lai toria ni loro luagi di alo anka jor ma sai megi yo la lai toria ni jehova ga ge enda shage yankai aragi mudwan ko zo na ri resha ta ashe na la lai toria ni amai ra yeran kalang nda sho yeran kalang la lai toria ni Ninjo yoga na ibuko na gingi shia he don laidoria ni subat. Jo yoga na ibuko na geta la. Injo yoma be don laidoria ni gena be den koloni no. Na dan karno laidoria ni yeso. Jo malaika lino mai kole jingo la rabal chen te te ni abang yang kai. Tanga mu na she Jehova. Roaga yo Gabriel Jehova orgile kusi dain. Ergile kulang kita golo, oh, ergile kunge juga lewo kia kenya. Tanga muiya na shola idori ane lan super. Kinyori yona lengang karna ino, kinyori yona lengang karna ino. Raya sida ya lampo kitoki, raya super alangpo kitoki. Era iya papa, era langa iya bo kitoki angka. Mera yoto kinya kita magi angkarna ino, mera yoto kinya kita magi ya Jehovah. Aira yen toy we yang ola idoria. Aira ye Adonai de yo Jehova. Adonai aira ye ba balang subar. Na jang karna ola idoria ne la Yesu Kristo. Kenari gino na ne gisere mi yang kai. Kenari gino na ne gisere mi ola jebata. Kenari gino na ne gilebun ye gi yen toy we yang. Na jang karna ola idoria ne la Yesu Kristo. Tanga mwana she Jehova. Oh. Wari de lo reshet Jehova basho ya kwalala enti daye yogan ka amai rayo al chora lang super ere rayo yogan ka ya yora manywa yo kwala toria ni kenari gi nanchu net Jehova na dan karno lai toria ni yes teneme yoba we rashet te biori shiang an kai anare royo yoga moyante sipital Teneme yu rasha gwelang kalang tera matarang Jehova. Anare roi jodi yu ager manga jua lai toriani. Anare roi jodi yu gara matarang Jehova. Aya enda sho ya gwelang kalang wa lai toriani. Teneme yu rasha de gisho miyom biya sharaniang. Anare lai toriani kienor manga di lusien. Teneme yu rasha ror barabarani wa lai toriani. Ola iroria ni anare ni ngiroeri gile kuli ajali. Teneme yu ola iroria ni weka shere safari ya ngangkai. Anaro ola iroria ni nyitako leka ikile kuhu. Kake wala muenda shi ya wala lang. Wala muenda shi ya tenkide rwe eino tang. Mbake neweji. Jehova, kirejo yoga shi. Kirejo yoga shi amuero nyora yoko. Teangkarno ola iroria ni yesu. Tanga muena shi mbaba. Korela seremaga 0702393917 Arake 0732992321 Maisho angaya na she ana county nyang county yang Narok county yang Kajiado county yang Samburu county yang Laikipia Baringo Kigrai kana yang kain ba kitua kana ta sarong county niang ngada nemme ne nyira sha gwelang kalang anare ro jire yo gar manga tikinchu
1: hello
0: message yang kain
1: ene
0: yang ngai le ka county ngwa
1: ranga ma message rana la county ya Kajiado west
0: njang kai ana shete ni ya ba Kajiado county pokin kana gamba na rasa na county
1: awala yebi andro yore de bere de yo ka shi dangara yana ga na benda na dangara yen shi ya to dangara ga ja dangayo lo shi amuyana sho yo na yana ro ko yo lar go go ti re ge yo ka shi abala gi re ge yo ka shi ran dara ge po nga ka yo ri ka ja do re ge ja sha amuyaga na bi ne yo wala ka ri ni an ne ge bi ni yo ni ti yo dara lai abala gi gra man dan dara ge ka ja do re 2027 wala ka ri ni re bu dan ka ge no mal dara lai yo lo ngana ngi ngi ngor wa na yinnte aga gi yo lo lo yi li yo wi ye tumba re far bo gori le na re ntio to
0: jan kai ya na she ke gra shan kai ya na she ke gra shan kai ya na she to na de ba rasa mai shan kai ya na she jan kai ya na she nga na gamba si dai na de ba rasa ke ka jia do nga na ke la ri go si dai no de ba de ba ka na ka ta ka jia do
1: a sho lo ro ye nga mu ya wo sho yo gan kai Irangaragi barbara ni robrawi yo gan kai Irangaragi tura linyal karalai
0: Inori gino
1: Asami nyang kai nai kei
0: Asimal
1: Ya muya nai dinge yo gal karalai Peri wo yo gal magilani Ore rigi gan kai ja dan kai Asya muya nara nyari ja yo Asya rangaragi lari go goti Irangaragi maka na ati yang kai Amuya nari go gal karalai Reje yoga shi. Itere modala ni gilebu. Achira ngara yengi shi ni jara. Kera lunga na la kajato. Amu yana ro nyati ya yo. Achira amu yana ro kipo yo. La vino gana alendo gruwa. Paga nari kero lo ito liyeni. Reje yoga shi. Wajira tebi ya jara lai. Aja ngasne yeto kulito. Aro muna matere.
0: Amen, amen. Tangkarno la idori ene la Yesu Kristo. County yang Narok, nao mwane la serama kwa gira jongo vedo mwagianka iya dareto yog. Kinga nagyo shianka yamba agituwa naide vay rasa ang county niyang. Naide vayanka iya rasa yog. Egi jogi ashera ankara agenda nasidae na grass. Iyo lolo maradini na asho modo kwa ya rong county niyang. Mari agianka iya ashe. Kira ba kumone ginka na kiwala itoria ni in the name of Jesus Mayan
2: no ya namazo
0: yes
2: nitu jangaya
0: amen ole dungi nasimwenye county yang Narok Mayan
2: amenya
0: Mrs. Engai.
2: Amen.
0: Engai le.
2: Eh, danau.
0: Gana yangai yang dia yangai ya sedang kare kaunti Narok.
2: Abalang ngejing Victoria dan karena oleh

0: Mayan.
1: Mayan asan.
0: Kanga ele.
1: Ala mafazi.
0: Ga accounting wa.
1: Na malo ga dilita yanda tayra.
0: Eh dia yang kaya sya dan kare account ya narok. Kya na gamba gitu ana rasa dan narok. Dia gi asya.
1: Asye pawal la sumada yolo ganyan kitoria. Asyera na sang kaya na subana syure rampa pokin ida mayana narok. Normali pokna di dor paeli no dan kaya na subana syu. Boron kerang, boron tomono koron kisu. Ore bogro ge pawal la sumara na ti dor barani to sidral ni pawal la sumara. Orang lain bawa orang lain terasi orang ini orang yang orang kaya orang marah kok nanti musim apa yang mungkin ngasih ya mereka semua musim apa nu tuan tuan gak pernah lakuin mur naya nih show orang lain semua rayu sama yang naya orang lain semua ta di media ini jadi serian jadi orang marut boy yang kaya nasib apa nasib pasti ada yang tulur pok ini ada yang orang gul gubok nanti tengah asyik roti juga ni bawa orang lain semua ta Asyik itu show bola la semua cara lari kok demisi ada kapana orang bunyi yang kaya nak semua nasib ralat mana kau jebok lagi ni kita show bola la semua terus gaya ni kau yang kaya nak semua nasib sama yang ane kita yang jenama bola la semua terus gaya yang beri sih orang ini semua tu orang yang karang karang ini Yesus kau moni yang ini yang jenama
0: Amen dan karena lah itu dia Yesus. Shana lengan kayang the name of Jesus tanga mwana she Jehovah mailo na gidi oldunga ni dio line le Samburu county bage ni ti kajia do ni ro Samburu bage ni ti Narok ni ro Samburu ara gidi Samburu tanaga da ti like ipia e weja gi yana bane ni ti ni ro Samburu 0702 393917 ara gi 0732 992321 Genjanga yana shedan karagi Samburu County Thank you Jesus Pavalaina ankai magilani tanga mwana sheyo letebata tanga mwana shanka yang Aira iyan toi weyang, nemedi wale kaila ijo iye, kire jon ashena lengan kai, tangara ke kaunti yang esampuru. Wala irori ya nikite ja ashe, asha mui yu ke anankai, asha mui yu ita. Wala irori ya nikite ja ashe, asha mui nta manyuana na kulugo ke esampuru yang kai yang, indo robilo ninta seriana, na renke demata, enkarna ino. Kire ja ashe wale tipata, tangara ke larikoku le esampuru, inda she yen nta, Sedang karagi ni regalagan kayang lelorongan le Samburu nariko le sidai kire dashona lengan kayang kito magalani asedang karagi regala manyunor pawagin angkai lo mradini emaintileo na shoma dogoya te county e Samburu Jehova iye ode angkai ola itorian ndasha gwelan kalang kire dashona lengan kai angetepat amuga shiborore lino tenemeye ora sha gwelan kalang Anara irojude yoger mangati kinchu. Kendara ga yogi yana shankai rankara ge seriani nati Samburu wala itoriani. Na rankarna wala itoriani lang Yesu Kristo. Kire da ashena leng mpapa lang. Ashena leng ankai amu yo ya werke lego sidan. Na rankarna wala itoriani la Yesu Kristo. Meti wale kai la ijo yem. Kire do yoga shankai. Wala itoriani girebi yoga ankarna ino. Ashena leng amonda she. Tuongisho mina Samburu. Enda shola iroriani ya mitu are da shola rabaliwa la itoriani kirejo yoka she ento iwe yanga munda sha kwa la itoriani lang na rankarne yeso mera yo la rabalo la itoriani agara legra langa ye jehova na na begin jore da yana she tangara yungo na ibogro ngwana Samburu na rankarne yeso kenda shola ro la itoriani kirolo shola or masai ajo mera entiol na igera shorda Samburu Tengkara gengishu esampuru wa laitoriani. Tengkara gena nasua mo Samburu Jehovah. Mera yorisasi otogi abuako o modeltonga nakre Samburu. Na reankarne Yesu. Ashena lenga mpapalang. Aisha munkeno iyo poke kutoko risasini. Aisha munkeno iyo poke kutoko ontioli. Na jankarna wala irori ya nila Yeso Kristo. Aisha mwora iterta ata wala irori ya nililo dukoyam. Megindo ya jengor mutantao negedo linkishu wala irori ya ningori yanke jake ankai. Megengela dola wala irori ya ningishu ingori yongoshu wake ankai. Ashena lenga mpapala megengela dola iltonga nak edurorida shampuru. Ashola itoria ni kinge nopo ogilusia na imu entiol. Enana lodua na oro maisheroi entiol na lodua na olarweni. Na rankarna wala irori ya nila Yeso Kristo. Ireja ashena lenga nkaira nkara gela ikipia. Kireja ashena lenga nkaira nkara ge baringo. Wala irori ya nila ngamuya na she. Asha muere rado wala irori ya ni. Irebeka yor malaika lola rabal. We rashe ronkwa na ipo giro unwa nor magalani. Mera irogi na rogi ya girwena. Amaira yankai kitoni tuwe mere dola rabal. Ashena lenga mpapa sidai. Urebeke nchwa rita yana she. Na incho yogir giliko sidan Jehova. Ashamu yota shankai. Nimbelege nyur giliko rorona iro sidai. Na rankarna wala irori ya nila Yeso Kristo. Baba gire jashe rankara gire masa ilangle diaspora. Wala irori ya niwira sha guyanka yang. Ashena lenga mpapa sidai. Shamu enda she ye Jehova. Shamu enda she darisarenche. Ira kwele ye ninchankai. Na rankarna wala irori ya ni Yeso. Jehova ira yola langyanka yang. Iwe iso yoko mumda diaspora. Ira shere niyo bankaya kolo dagitari ni lor masai. Uri diaspora yankaya ngosotwa. Ira shere niyo bankolo malimu nilang. Uri diaspora Jehova. Inda shere yankara kolo bishop ilang. Uri diaspora wala itoriani. Kile ja shena lenga mpapa sidai. Inda shaa uguwele nkalangu wala itoriani. Ashere yankara giyankanya tikitok. Na irugo gino sininje yora ralo ibor. Wala itoriani kile ja shee. Kile ringara rasi ninje nini ningir masai. Ne ishobe masawa nkalani yang Jehova. Tanga mwena shee yola itoriani. Kile ja shere yankara giyankanya na banji. Ninje yore diaspora. Kile ja shere yankara gile longana yo. Lekita ngamudua kiti yolo shole Kenya. Ingwa lelo ngara angyankai na ari diaspora. A shere ngara ke kulodi yenge wanchen teke. Shere ngara ke kulodi melin Jehova. Ala ngabu diaspora. Tengolo nengkite madangkarna inu. Jehova kire joi yoka she. Aira yu alereba nembeti wale kai. Kire da shena lengu mpapa subara. Shere ngara ke mkua biyang. Nda sho ya kwa lalang. Edunga yoko peny. Nda sha kwa nkayang. Kire joi yoka she Jehova. A she simpapa lang. Ama nda shere ngara ke yonko robil. Nda shoda nkara yu alasar. Yeza gwele yu kwa laitoriani. Mbonga yu wa genkai genkai. Na adankarno wa laitoriani Yeso. Kireja shoda nkara yu na Jumapili. Wa laitoriani yu ala utaroni lang. Na yanka yu angolchore lang. Na yu itasha kwa malimi lang. Kireja shoda nkara ke Prophet David Losojo. Wa laitoriani kirejo yu kashe. Waredi yonko yu na kenyo wa laitoriani. Uduwa mayani yu tururi lino. Tabologi yonko yu Jehova. Wa laitoriani metiwa laijuye. Shamwiri ya munore Jehova. Kire da shena lengwa la itoriani. Ama ira yanto iwe yang. Sedangkara yuala ini ngwani. Wala itoriani lana kire sheni yang ama yan FM. Iyanka yuta sheden chotang. Na yuara gwende yuk. Kire da shola itoriani. Na jangkarna wala itoriani Yeso Kristo. Mbaba la ikitomono. Amen, amen, amen.

0: zikalaba karya baba yando ngayaranga mena naibon
1: Tangkarde Yesus.
0: Wali gaya mayan tunggana.
1: Oh ga.
0: Wali begitu wu. Ayo ayo tunggana.
1: Tangkarde Yesus.
0: Nara masai.
1: Oh ga.
0: Mungkin nengah sinanu.
1: Tangkarde Yesus.
0: Wali dari nama mama.
1: Rabos akadada.
0: Dagi sinanu.
1: Rakas akadada.
0: Wali gitu wali losingka.
1: Oh raboya akadada.
0: Mungkin nengah sinanu.
1: Oh adalada.
0: Wali gitu wali lama.
1: Rabos akadada.
0: Mungkin nengah sinanu.
1: Ya tererererere.
0: Wali gitu wali.
1: Oh yes,
0: lamara isinanu.
1: Oh yes, go.
0: Miki nangasi nanu.
1: Oh yes,
0: miki wagna singa nari arkesi.
1: Akashakata da da da.
0: Darori kikwai.
1: Prabu yente.
0: Ibo o young cop.
1: Prabu shakata.
0: Miki mwasina miyankari.
1: Tangkarba lai.
0: Aisinanu niki mta.
1: Prabu shakede.
0: Aisinanu niki yolai nai.
1: Prabu shakata da da.
0: Arasna nolungani.
1: Prabu shakata.
0: Arasna miyamion.
1: Prabu shakata.
0: Arasna niki yo.
1: Prabu shakata da da.
0: Gai miki mwasina nanu.
1: Oh go.
0: Miki mwa.
1: In the name of
0: Sudah yang lagi lagi.
1: Tangkar Deus.
0: Enak mana sabikana?
1: Rakas sanda da da da.
0: Nariana angkang.
1: Tangkar nolai juri dia.
0: Nariana kisiarai.
1: Oh God.
0: Nai mungkin nangasinanu.
1: Tangkar Deus.
0: Nai wae kiri kusala baba.
1: Tangkar Deus.
0: Ia dah kiri wae la baba.
1: Rapas akan da da.
0: Ella baba.
1: Raboyan da da da.
0: Ella gijanai.
1: Tangkar Deus.
0: Ella barnori.
1: Raboyan akan da da.
0: Boy promotion.
1: In the name of Jesus.
0: La USI.
1: Oh God.
0: La Yangkarai.
1: Rakas sanda da da.
0: Kibawa Yangkop.
1: Oh Rabu.
0: Kibawa Yangkop.
1: Jesus.
0: Radua ye.
1: Oh God.
0: Ole sili.
1: Tangkardeus.
0: Ori kiyoi.
1: Tangkardeus.
0: Haba.
1: Tangkardeus.
0: Wagerara.
1: Tangkardeus.
0: Haba.
1: Tangkardeus.
0: Riwaldungani.
1: Riwaldungani.
0: Wagerungani.
1: Riwaldungani.
0: Oldunang.
1: Tangkardeus.
0: Riwaldungani.
1: Tangkardeus.
0: Odungunang.
1: The name of Jesus.
0: Adalungani.
1: Oh.
0: Ojuro godi.
1: Raboya.
0: Adalungani jorodi.
1: Tangkardeus.
0: Odi demulango.
1: The name of Jesus.
0: Odi dengait.
1: Hallelujah.
0: Adalungani.
1: Tangkardeus.
0: Odungunani sa.
1: Riwaldungani jorodi.
0: Ojuro hodi.
1: Rikasada.
0: Belakang di nani sa?
1: Tangkardeus.
0: Adalda.
1: Rabos.
0: Iya lagi jana.
1: Tangkardeus.
0: Ada promotion.
1: Oh.
0: Kita kaya lagi.
1: Oh.
0: Allah Roni.
1: Rikasada.
0: Ojo lagi yo.
1: Tangkardeus.
0: Allah Roni.
1: Rabos.
0: Ojo lagi yo.
1: Danai bofci.
0: Allah Roni.
1: Ere.
0: Ojo lagi yo.
1: Rakasada.
0: Nana nani.

0: rimpala na imen ki men kai nenyo me ranguru
1: amen
0: won o sese ni ngi do na dai lo do sese ni ni ngi le gore ni le do la ro kuj ni lo ro munwa ni la lo konya ni ni dolte ni me dol sibirali ke uniki men kema ala bagna sakuto de
1: amen
0: ken na ro gi ngi shuno bo gen na e shun tare amu
1: yes
0: en ken erna ke uniki men kema kai
1: amen
0: Edien dogi ne nenyang kemen kai ni rumesi ai.
1: Amen.
0: Era il dogana gore baaki enna imin. Ngomo mienne.
1: Yes.
0: No, enna imin. Kini ki bono imien kema
1: bi
0: pang nine imin.
1: Amen.
0: Ni rumesi ai.
1: Amen.
0: Iwa na rumu na andali ki niare wala pa letomon.
1: Amen.
0: A juma na juma raroi na kiar bengo pe mengo lo nyungwan dai ki arabe pe ki bayango lo nyungwan
1: kabisa.
0: Ena juma.
1: Yes.
0: Nda de to do nyu longo monoji lekisamis tene wujana meloko
1: yes
0: wude kis te kiserian iri agina meloko ni wujul deka ni wuni ko saka kiserian
1: yes
0: to toldo han tobon
1: hay
0: ni ngoni o no lona ga wariye
1: to
0: du ew no logen kella walta moye
1: amen
0: limi shi wa kara mai men kema mai le la ren kema
1: amen
0: o no long ya wente tanka ngi no nebe den kishu
1: amen
0: ni mama na gira wol mesrene
1: na
0: riaga ay wa bente tanka ngai
1: yes
0: ne medin kishu ni dirna ngi kishu ay kishu en kishu en ka ngai kishu to monare
1: aha
0: ni le bonwan
1: yes
0: de medin na ben kira na bo na wen tedit
1: amen
0: na wen tedit en ko mono
1: ni
0: dal dal ngi kishu to monare
1: ni se
0: ngi kwa bado de ne le bonwan
1: amen
0: ke biltu ngan na ko ra shegen shu
1: la
0: ninguni
1: yes
0: mingla dal ko amu ore ipo to na kai rags I see you
1: yes
0: de ko na kenyata izwa du ya muato ai ba ya na rogi na dia nang
1: yes
0: enough is enough
1: kabisa
0: enough is
1: enough
0: siku ya juma
1: yes
0: laini ngoni
1: yes
0: teninga na marangaso amini ngaka na marangaso radio
1: yes
0: tole kiri kulik
1: amen
0: eri namba na Rebecca eri namba na Rebecca na marangaso radio
1: yes
0: tafadhali tole kiri kulik
1: kabisa
0: to heshimu
1: amen
0: your message
1: amen
0: tomaro mono kiye
1: amen
0: pe rubono long
1: tangarne
0: juma
1: amen
0: tomaro long juma
1: amen
0: teninga ni duare
1: amen
0: o ro ni duare
1: tangarne yes
0: padanga ina shu
1: Tangkarnya Yesus.
0: Kiri warara.
1: Amen.
0: Ada kiri kiri orang anak.
1: Hallelujah.
0: Tujuh kiri orang anak pokin.
1: Amen.
0: Tangkarnya Yesus.
1: Tangkarnya Yesus.
0: Tenggolun.
1: Amen.
0: Tenggi shui.
1: Amen.
0: Arab orang aku pokin.
1: Amen.
0: Empiris.
1: Amen.
0: Tangamu.
1: Tangkarnya Yesus.
0: Alaletoni.
1: Amen.
0: Tangamu.
1: Amen.
0: Alaletoni lorong
1: ini. Tangkarnya Yesus.
0: Tangamu.
1: Amen.
0: Alaletoni lesi ay.
1: Amen.
0: Tangamu.
1: Amen.
0: Promotion.
1: Amen.
0: Tangamu.
1: Amen.
0: Tenggolun tara.
1: Amen.
0: Amara ngam tenggolun.
1: Amen.
0: Tangkarnya Yesus orang anak.
1: Tangkarnya Yesus.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Kire ja sholeng prophet devil osojo
0: dio
1: ke mayano la doriani
0: amen
1: kire shepado lengre ngire senia mayana fm
0: amen
1: god bless you so much
0: olaini
1: ni ngone mengwa sake
0: enna ke wari
1: na kesha enkema
0: enkema
1: kabisa
0: wal wal lojo ani shakel alfred
1: pastor
0: dol
1: yes
0: uno longa mu
1: kabisa
0: utamona life
1: amen amen amen amen shalom shalom
0: shalom shalom god bless you all
1: amen
0: amen

0: Kireja Shankai, Kireja Shankai kabisa. Singoli usida yore lele pereste nebo lea melita. Singoli ojo Shankai ola ini ninguni. Kabisa. Adola jo sawini na logroti yalda yaka ni obaya tomoni uni ona avishana. Tomoni uni ona avishana. Ninjoto yore logroti yave yosha ko sawini anka genya ola ini ninguni. Kibitara nungu Alfredo lea nampaso. Nekiti ido ita nakata erishata doi esweli yanga Bible. Ata yolo sirana adola jo esweli. Leo inatukanganya kabisa kabisa yako yolo tajo kore del tungana koshi lengko ropil tayo la joro shie neken tayinye Bible lang na roshi tatake gere tayo yi tine weji tenko ropil torore lengka yoshi loya ki yoko singa lengka yi Daniel ole sancha olenteni neko virumo kidi arudumunya saa kumi anka Kenya mpaka sato monare mdo kesho kigire nkurubi usikise inakitengena kaka ama tengitengena nekendepa anoto ola ini nguwani ama tengitengena nekendepa anoto karitina ja erabatate Abraham araki karitina ja matejo erabatate Abraham karitina ja erabatate mwure tayambatata netu wikana ambado engolong yes nao karitina ja itodua iya naikona ja erabatate ola ini nguwani tapala maitadamu ajoki kiara dur kilikuwa kiara dia le kilikuwa injere ezoma nentai kanisa Erica Fari evangelistic ministries to sirwa lembugo gnoto lata erevaren Leonard Sankaire medjenga office bishop lena nanisa ni tariki nuni ala bale tomona lari longalo suniare otikitam oilete murua onkito olo yankalani sub location kajiado county tero songwe nanka Kenya mpaka sana udonusu endama ore singano riko ina mashona bishop to bishop tree missing kiara sininye bishop lenini bishop ole karia bishop Maribei orko lakai omon kumokiro omoni ntaipo kin yes ore matangaso na nanasa inita ngangasaka yo prophet David Losojo nchere tare mpili angkolonga Friday negiti doi enkomono enkawariye nekijo enenkema enkomono enkema tudo nyo doi online ni ngoni tena alo doi uriti doi ene wejine kijo ola ini ningoni agere ngorolo kilikwete neweji kidogo kake aliki ya getari shata nemi ya domari shuko kono rasa ntai swali yange duwa tata tayo lo sirat 0702-39-39-17 araki 0732-99-2321 ya ronde manyagi yanga masimu yada kwete simu isiye amo peke tumogi ata wala maya
1: tayo lo sirat nanu ama no nero moriai edi genesis osrara le dikitam nira ro le shet
2: yes
1: hade le dikita hade le ro mono kuni
2: mama no nero shu kuni ta inde bana ji jibu
1: da gara bongo nai
0: mama no nero yes, edagari na mama nonet rashukinye nyokita doi mama nonet kabisa kage idepa na naji arijongo enkata dokoya depa naji arijongo nekin depa noto swali enye answer jibu enye kiri swali kairunga nyo gira ayu ni jaribu kiri swali kairunga nyo gira ayu ni jaribu mayan
3: mara Abraham mara tatu.
2: Mbugu?
3: Ada ni mbugu wa kelele.
2: Je mbugu enyo.
3: Ada ni na mbugu. Lakini 11.
2: 26. Anga yana.
3: Mama Rama tolongoni.
0: Asho lengwa maramat etajoni nyakati tinu nikake etweligi yok nyo etweligi yok

0: Walai gwerani tanga mo. Okay. Walai gwerani tanga mo engkese sa.
1: Kabisa.
0: Ah, ita bagerani tanga rayo sa. Tomo no bora gani abai hashtag oile.
1: Hashtag oile.
0: Yes.
1: 46.
0: Yeah.
1: Any 40 minutes.
0: Yeah, yeah.
1: Oh, morfe. Baya sa abu mine bili.
0: Yes, to the top of the hour. All right. Kingereza si luga yetu. All right.
1: Kingereza si luga yama nyina. Amane mimi iko nyamasa. Yapana mimi jaribu kuongea vibaya.
0: Hii ni wale wageni ama ni
1: hiyo yuko ya huyu mtu mgeni. Hapana.
0: Yeah, okay. Okay.
1: Yes.
0: Nimeona. Nimeona.
1: Umeona.
0: All right, nimeona. Okay. Yes, SMS get like record no the 0785 92 iko moja 23
1: 83 hakuna
0: tusalimia watu wetu hapa ama nichukue simu 23
1: kona niko pamoja na nyinyi nijijito
0: eh keja doka ni simkolonga tata yume ndaka ni sani
1: good evening nafata nyinyi ni Zack from Kajiado West
0: Zack na wewe mwingine hello my NFM
2: ingira wanya ramoka
0: yes subo wale na marisho
2: Aje
0: nak kerana
2: berapa?
0: Arang amu. Kaji nana ramai hati nampal lah. Ebang
2: aja
0: jajang mana ramai lagi ni? Ia
2: ramai
1: ni. Ia tak balik aja macam orang
2: lain juga. Ia injak dua aja, kita agi. Kita
0: jauhkan ni sa. Sekuhi ya Leo. Ia ramai orang ni sa.
2: Kanyo. Kanyo kerana ini aku.
0: Oh, okay.
2: Agar
0: anda mana? Kongsi sana.
2: Nego
0: ngala agasa yana neta ngala
2: gira
0: gai dining yo pole
2: pole
0: e
2: gira
0: gai ninda irone na akina mama vile unajua kuimpa
2: na yela la mzingolo jinsi
0: na lento hii ni jobo sukuru
2: ai de hevole ndongana ko gira jale sie yanga Tak nak dia mesti jangan kau lagi dia darah tu jangan panggil apa?
0: Darah ke apa?
2: Nah, so nak dia jangan tak seron. Lebih mama siapa dan lebih lagi kita nak pergi. Kau nak pergi ke mana? Lebih mama siapa dia lebih mana? Lagi bawa nak, nama dia mama yang kita awak ni nama kita. Jangan bawa nak dia orang kasih orang bawa nama dia mana?
0: Eh?
2: Lagi lagi orang tak ada.
0: Ah, seorang seorang. Alright.
1: Maya ni femelo. Maya ni lo.
0: Ya kumpali na simu. Aliacha ke dial. Nika jidial tu.
1: Newish.
0: Nia kwa kwa isimu ina mana. Nia
1: mana. Jira ya hello.
0: Jira ya. Ama chukua iyo.
1: Maya ni femelo.
3: Hello.
1: Yes.
0: Amanda.
1: Biombi araka.
0: Yes. Kirana ke yoga arti na ke engesa ngi debira na ka mbada ne kutiki ara bega parengi de sheni. Ah jalan shona ke sedega tukul ita dure ne bo yoka. Iyo na ga sani sana go mbiro ga ni sani ni tukona ina kwaya. Esile ga jo me itishi pagina ga tukul.
1: Kabisa.
0: Eh na

arian siang arian mah. Orang nyarai ni kipela. Tang arian narore merah. Orang nara dalau ruye.

0: Alright, sifa katukul singuli ole jako bakayi uje mbiri sinake enkaina ya uwa ene banji utiatwa maayena Risha rani ya toligo la sidikiko ni lakini kwa sasa ni rongi grajo check in tewipo kene bana ene grajo miyoka Aluligo na yajo kikinda mehrogiri kilikuwe dorobile SMS ashwa WhatsApp te 0785-929283 Ashwa kikosho kesimu te 0702-393917 ashwa 0732992321 tuligi kia joka jine ni kigira atumire kuna saa yenteba ni ntomo na rokuni meriji mwatu wa mayan mairi ya mari tenebo nejo good evening mayan FM nano mama itano ati loitai nejo mark me present ti aitong nge jongkurien automassive nejo pamoja hadi tamati kile kule lo graimu na ake nkwetu yore kile kudurubu le SMS Adola sine nya joku mugle loti olaini le simu akete maro nga jaga kwa o shire simu Mayan FM hello
1: Hello
0: Hello
1: Mayan FM hello
0: Ni nya nam
1: Tanare
0: We
1: Tuwe le
0: Ibu leng
1: Mama Samuel na le sing
0: Karibu leng Mama Samuel ke je murwe segi
1: Sida ye murwe segi na na namali
0: Mm
1: Ngira ga ndele sida
0: Ehe
1: Ere dengo ra ko la ma sende ba.
0: Mhm.
1: Dengo nganga la sarang kai bogi.
0: Mhm.
1: Nganga le ba ni na ro go.
0: Mhm.
1: Dengo ma ma le ba ma ma bo se.
0: Mhm.
1: Ma ma ro le.
0: Mhm.
1: Ma ma le ba ma ma sna le.
0: Mhm.
1: Ma ma la ri ai bogi.
0: Mhm.
1: Har ba yar la wan kara inne ko gra re ne. Mhm. Adengu ba nende ba na mayana.
0: Ah, sholing.
1: Ay yankara sibe.
0: All right. Nejo good evening sanare na kupata nikiwa Eremitlo loud and clear. All right. Mayan FM hello.
2: Hello sanare.
0: We.
2: Saba.
0: Iboling.
2: Kajina na ramar helam balaga.
0: Kari boling na ramar kajano muru helam balaga.
2: Tanya ngoba ngiro go hira da golle.
0: Mm.
2: Ni jege dia rapor dari jawa dia.
0: Mhm.
2: Ya uta warna tu mau dijeng kollo.
0: Mhm.
2: Aku muka nak rolling tu bayi euro euro.
0: Iya tu kol.
2: Tahu nak dijeng mama mati deh.
0: Mhm.
2: Kalau mama cari.
0: Mhm.
2: Ini bawa lah sudah cari kumpa.
0: Mhm.
2: Tangan bawa kuno lihat tangan kau dendita.
0: Mhm.
2: Ini bawa kijo.
0: Mhm.
2: Kijo mau ciri ya.
0: Mhm.
2: Tama lihat kumpa dua ni.
0: Mhm.
2: Ini bukan lalu saya ulang aja, bukan na macam mana ni, mana re?
0: Ah, showling.
2: Ayah, ini bukan kerja ulang aja.
0: Ah, ya. Nejo, hai mama na Shati Dallas, negara ini jenguk lo, my lalashe lainei, eti boke nisinya, sis Abim Maria Agi, Magi, tenebo mama Sandau. Nejo good evening baba Naila mark me present tesilange naambia hawa wazame ndani my wife tenebo wazazi wangu na mami two family nejo one love engajeng my NFM hello
3: Tamare
0: we
3: baba
0: ibu ling
3: ole ngoy na gila tsoyo kula
0: ye di aji
3: ngoy na yo kula
0: karibu ling
3: Susawat.
0: Ii.
3: Oh, ya jangan lobi.
0: Nai si dene lobi tu kul.
3: Eh.
0: Ingi siabi oleh na asap geng kolong.
3: Ii.
0: Ii, keja na alis susu.
3: Ii si dene na alis susu abis tu kosa.
0: Ii.
3: Ega maya ni siabi orang kaya serian ni dalam jisa geng kolong.
0: Ehe.
3: Na asap kosir na ada deba.
0: Mhm.
3: Ni engkau ada lumba ragu na ada deba.
0: Ii siri.
3: Na ye ya gna wala na diye ente bana mayana
0: mm
3: ayo ya de ya manga sa ye ya ge studio
0: asim
3: ayo ya ngona ko ji mere shi bogen
0: mhm
3: ndo bana kai ne ko gira
0: mhm
3: wonde ga de silange
0: mm
3: o shabi bo ke la mayana sen
0: ah showling
3: eh ne ga mayana le
0: all right Nejo good evening Mayan FM ni Erickson Tikani from Katagala na watakia hawa jioni njema Lea Vero Agnes

0: Eju ninjuri kira madlo mpu kutilo singulu le nyuji ya matatu wa kireta bagi yoke legani obaya tomunu miet ninjua ngorbe yako saa mbili enke warieti atua Mayen FM mereshwera eto liki olarikoni kakua kile kule lole ya rale kireta yulo olarikoni linu nejo tenguru ye SMS good evening, fellow. Wale taani nyurubunge ilaina George Sunguya, neti orbare baroi pang tekajiado, AMKMQ, mbaga mile 46, nedo yalo magadi. Toruno na ling, kijugi yake lariko klang, megela ayengora ilo bare baram. Hello, my NFM, I'm getting you loud and clear. Adie silalei kajiado county, ore MC ilaina oleloisa, ore MP ilaina memusi, ne megadolta ena serapim. Nejo mer barabara nye kash tapalai ye kaito kia kedu jangwitoi olaidi lesimu
1: halo Mayan
0: ninyana
1: nda sada ngaji
0: ibu uling
1: hala nangita jesu ya muru wani misidi Ayah rodi galeri kau
0: ni? Niye.
1: Dem sian kira nau soi. Kira nasi nerbung kaya dia ni mesti. Kira galan hilang oleh dia ku. Pas saya nanti yule sih. Kira nasi nanda start leh. Orde dah kau ni? Jauh. Sebab ni orang galan hilang na. Lengan jarara na na lengan ni lah. Mayan na itu loh ya. Ada di York. Jarang aja kalau tinggal di Audo lah. Di Audo ni aja mau, ni aku jurung dia ke mana York. Kalau dia punya ni rupanya lagi. Iya ramayana ada yang aku mau ni. Nah, walala. Mayan loh betul orang anak nara main dulu.
0: Lele gitu ya, bagi nana nara bagi dia ni.
1: Ini, walau di kunci dia, lekat dalam. Oh, ni kah ronya ni kerja dalam rumah. Kerana awal dia ulu, agai. Elu ni ada yang ni dua lari guna agama raya. Bela Allah. Agai dia kan tu guna ramah sahaja agama raya. Tapi sahaja bani saja rezia. Bela Allah. Itu agak boleh nampak saja. Oh, cuma dia rasa yoro ini tu duniun. Bela Allah. Negeri na ini, ada ni mesti dia lah. Darah saya ni mana kali? Ada mana ni? Nama apa tuan ada gaya? Itu ke dalam awak nak beli? Ya, boleh lah. Orang jenis ni senyata. Nenek ada tu je, nengai ni jar, ni ni jar. Mereka nama ada bayi senyata. Nara bayi lah nama orang senyata. Nenek tu mereka ambil raya juga.
0: Mereka ada tu rupiah ni ni ceru arah orang gafan lagi.
1: Sebab nara ni ni main dale, nara ni kerana dua nenek le arah arah ni kau biar tu saja. Ya, boleh lah.
0: Asyik.
1: Kalau begini, nanti juga ya. Enam ratus masa, enam ratus bagian dari kerana hidupnya umum.
0: Asyik.